0: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tidak terasa sekarang sudah jam 9 pagi lebih 10 menit saat ini. Untuk itu, satu pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemen Parekraf. Dengan satu lagu, Kaleido dari Cashman buat teman Pro 2 ya, seperti biasa setiap jam 9. Dan masih bareng Dani tentunya di Spada sampai nanti jam 10 teman-teman ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini saja di Pro 2. Ini satu lagu dari Kemen Parekraf, Kaleido.

0: ngaku. Aku sering banget nonton bioskop. Oh iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Patung Mundur yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Itu, yaitu dokumenter persembahan generasi Belanda. Diputar film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: gitu. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.

0: mama.
1: Diajarin sama mama, Pak.
0: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia yang selama

lagi teman Pradua.

0: tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tunggu ini.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Gim aja terus kerjaanmu. Hati-hati nih, masih banyak orang yang berhutang cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pas

0: bahasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Ini status sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

Oke, mungkin satu lagi terakhir dari Hindia Bertinjuar mengakhiri kepertemuan kita di pada edisi 6 Agustus dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang sudah mau jam 10. Saya Dani harus pamit dan kita bakal bertemu kembali di hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, semoga semuanya lancar di hari ini. Kita harus berpisah dan kita bakal bertemu kembali lagi di hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway FM. Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Kak Elo, bisa pingin jadi pilot ya?
7: Iya dong, keren kan?
6: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak sih, dulu aja.
7: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
6: Enggak apa-apa kan?
7: Kalau Marco pengen jadi apa?
6: Apa ya?
8: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidup. Teruslah berjuang dan jangan makin hitam.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: itu. Macam enak sekali. Bagus.
1: Begitu. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian kecil sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kan.
1: Banyak protesan tuh. Jadi adikku mau ketiga.
0: Tunggu. Sebelum kakak bagi kek, kakak bantu jawab tak tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini. Coba cekikan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik gitu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Maaf, karena juga rakyat Indonesia, jadi bagi ini harus adil. Begini potensinya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Produ FM.

kamu cukup paham. Kau yang kau bawa pemancing.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Tak tusuk uang biar gak kejajaran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Kita baca apaan lagi?
0: Tulis di uang ini aja deh.
3: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
1: Bukan aja nih. Biar muat nih.
3: Aduh, uang itu gak boleh diliter.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
4: Produser.
5: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih beras itu matel, tempe coklat beras itu matel, tempe ireng berarti aku gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik.

Nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkan.

Dari 94.5 WR, Montra 2, kita masih di santai siang, gak usah yang request nih. Ya, tungguin langsung aja, gak usah lama-lama buat kamu yang pengen masuk jalur di line interaktif kita langsung di WhatsApp Pro 2, nomor 0823-9888-9192. Juga boleh di Instagram, @RadioProduaGeek, atau Facebook, @RadioProduaGeek. Dan mau bersama bareng aja juga boleh banget. Dan anyway, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, boleh download aplikasinya di Playstore maupun Xbox kamu sekarang juga ya. Makanya aja tungguin teman-teman dulu untuk langsung masuk jalur barengan sama kita di sini. Nanti dengan tangga musik informasi masih kami hadirkan di ruang dengar kamu teman-teman dua tentunya ya. Lagu-lagu hiburan dan informasi update lainnya untuk kamu di siang hari ini. Sampai nanti di jam 3 sore kayak kita temenin teman berdua semuanya. Tetap di santai siang ya teman berdua, kayak kita tungguin buat kamu yang pengen masuk jalur langsung aja di request time lagu favorit kamu yang pengen kamu request di siang hari. Sampai jam 11 kayak kita tungguin ya.

0: Indra, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Indra, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
3: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: kemasan yang kita konsumsi pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polyethylene terephthalate atau PET atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Produ FM.

0: ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
0: Tahu gini, Playboy.
2: Apa nih? Waduh, habis bensin lagi.
0: A few inches later.
2: Nah, orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi.
0: Kenapa, Mat? Mogok. Rasain dong.
2: Wah, dasar lu.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemeran menjadi peramal.
2: Eh mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
0: Baik, Blazer.
4: Kenapa mas? Habis bensin ya?
2: Iya nih mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Yang menjadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Ikan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya ang inawarisan niyo, eh?
1: Sa kuwali ng jobo, anta.
0: Yano, tampa. Uy, kasi kurang po sa dikidip harga pisang, gan.
1: Oh, sunin po ni Turo. So, dito harga ito.
0: Siaga Alina masih nak celata, Ji?
2: Aku sekilo, selalu boleh sepundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Cungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

coba, angkat badan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut, terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: sih.
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entahlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanaman-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Tonggu. Kerucut Doro Apitoi bersemayam di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Don't stop me from dreaming.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana enggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu enggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Aku diterima kan, Bang? Ayam. Aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, Ayam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, mana kabar kamu, udah kamu.
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah.

Halo Radio, informasi siang ini ya di pukul 12.57 menit, informasi kuliner update untuk kamu. Kita ngebahas terkait kue lapis Indonesia, salah satu kuliner khas Nusantara teman Radio yang meraih pengakuan sebagai kue ikonik dunia ya. Ini sebagai kue yang merupakan ikonik dunia teman Radio. Kalau ngomongin soal kekayaan kuliner Indonesia, kembali mendapat pengakuan kembali di

daftar kue ikonik dunia. Kenapa nih teman-teman dia ya? Karena memang ternyata kue lapis Indonesia ini masuk ke dalam daftar kue paling ikonik di dunia berkat cita rasanya, tekstur dan juga nilai budaya. Nah, ini daftar ini berisi berbagai jenis kue tradisional dari berbagai negara yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam dunia kuliner. Mengaku ini sangat terkuat untuk Indonesia sebagai salah satu kelayan budaya yang patut kita banggakan di tingkat internasional. Juga memiliki beragam variasi menjadi bagian dari tradisi. Dan minyak lagi ya, maksudnya kue lapis dasar kue paling ikonik ini menjadi kebanggaan tersendiri tentunya bagi masyarakat Indonesia. Dan juga pengakuan ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan kuliner tradisional Nusantara kepada masyarakat dunia, sekaligus mendorong upaya pelestarian makanan khas Indonesia. Nah, itu dia informasi update seputar dunia kuliner update kita siang ini, pukul 12 waktu Indonesia Timur, teman saya juga. Jangan kemana-mana karena masih ada informasi menarik update lainnya, so tetap stay tune di 98.5 sampai 10.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1990, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literator pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Betul. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Kelima, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

flat moon.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang hit. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kita bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Asyik oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis lisang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak langsung, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Kai. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah menang 73 kemenangan, jadikannya tim sukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan. Ikuti Italia dengan 45 kemenangan. Tunggu dulu, angka 73 itu bukan kemenangan. Itu adalah kemenangan dari filosofi sepak bola Brazil yang menang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa lagi sudah di lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya, jelas. Samba, Brazil. Kita tinggalkan jarangnya.

saji, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aimaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aimaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: bisa ningkatin mood.
1: Kok bisa ngeluk-ngeluk gitu?
2: Five minutes later.
0: Kenapa nih? Wah, gugasku. Oh, tidak. Good line-ku. Oh, tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan menjadi numpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik.

Yeah.

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garamihi. Garamihi merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garamihi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garamihi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garamihi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garamihi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garamihi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garamihi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garamihi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Tapi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

sih teman-teman kalau di gue waktu ini bisa pamit ya, karena biasanya sebelumnya kita di tengah jam siang hari ini dari jam 12 sampai jam 10 waktu ini saya pamit dan sepertinya ini datang teman-teman kita ulang lagi di presentasinya.

Berdasi yang hilang materi, bosan, bosan, membuka jalan mencari terang.

0: usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.
1: Produenza. Teman terbaik.

dari Pro FM Bias, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua bareng saya di sini di sore ceria. Dan seperti biasa kita bakalan seru terus sampai nanti ke jam 8 malam tentunya teman-teman berdua semua. Gimana nih pada kena macet atau pada di jalan mau ke arah kota atau di jalan karena ada gerak jalan. Ini dari Yakda sampai ke Cenderawasih. Lurusan di jalur 2 ya orang bilang itu ya teman-teman berdua semua. Jadi semoga hati-hati kalau mungkin mau ke arah Membonjol angka bagusnya ya belok aja dulu ya. Tentunya dengan masih lagu-lagu hiburan teman-teman semua di sore ceria kali ini. Jangan lupa untuk berolahraga karena ceritanya paling pas kali ini olahraga apa nih, lari, berenang, jogging.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro,
1: dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Konsepnya ini jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Kenapa tuh bro?
1: Nggak tahu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik

0: Solo FM. Solo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam kata-kata. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

2 ngerti bola. Tahukah kamu ada 2 tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan faktanya sedikit. Brazil dan Jerman masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan 109 laga berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan dan jutaan emosi yang telah dilewati sebelum ini. Begitu kedua. Brazil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah jadi lolos. Mereka adalah fixture tetap dalam dunia. Dua kekuatan yang kelasan, turnamennya terasa ada yang senang. Sebuah persaingan tak

pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, hanya cek dulu dengan gocek di rri.co.id.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.

dari reproduction dia teman terbaik kamu, teman-teman produksi. Nah, menurut kamu nih teman-teman produksi, kamu mau tahu nih kopi di pinggir pantai atau kopi di kafe nih teman-teman produksi, menurut kamu paling enak? Instagramnya Produa di Produbik, WhatsAppnya di 08239883912. Kira-kira menurut kamu ngopi yang paling enak itu di pinggir pantai sambil sunset atau di kafe nih teman-teman produksi?

enggak? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal. Radio Republik.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Bangun, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Juga perlu banyak latihan.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser.

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluskan keberagaman hati mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Transformasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Dari Prodi FM ya, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua, kita masih di sore ceria ya. Masih dengan saya di sini dan juga masih dengan lagu-lagu hiburan sama kamu semua di sore hari. Sudah berolahraga atau mungkin masih bermalas-malas nih teman-teman Prodi semua, sebenarnya bagus nih ya. Sayang kalau kamu cuma rebahan saja, bergerak kalau bisa nih ya. Mungkin jogging, sepeda atau apapun itu, teman-teman Prodi semua, yang penting bergerak itu sebenarnya.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas

Semarang, tradisi ini dikenal

0: membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga persiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Aku nasi uduk enak sih yang gurih, tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus, ya berat badanku naik dan kolesterol tuh.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba diingat minyak dan bumbu berlebih, kalau terlalu kering besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, entahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kalau itu tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, timbang dan tetap asin segera.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal hanya dari makanan, tapi ada juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: apa di mana nih kan? Wah, apa bikin boh?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia menyumbangkan nama bangsa. Apalagi pas lagi Indonesia Raya berkemajuan. Sebenarnya saya bisa melihat gitu nih.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja deh jarang-jarang. Sudah. Daripada boh berandai-andai, baik loh kan? Tolong bersama saat ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, menjaga kerukunan, menerapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu lihat, 5 masker tujuan buang sembarangan nih.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: adik. Ayo makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Informasikan ada kami tahan.
0: Iya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlumayan tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, ibu, yuk kita makan lagi.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA12234AB.
1: Jadi kita kok itu loh mas, itu
2: libur,
1: libur di atas. Itu loh mas, itu CCTV.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: FM. Teman terbaik kamu.

your heart too. I'm done.

0: 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak sadar. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: menyelesaikan filmnya. Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.

0: Ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekaknya cepat. Oh, malu dong sama cucu. Mesti ingatin bahaya merokok.
1: Ya. Cek perangkat lipot dong. Supaya saya nggak merokok.
2: Tutup, Nae, pabrik rokoknya dah, Nih.
0: Nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Misalnya, stop merokok.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

0: aduh, suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar, kita cuma balas WA.
2: Kamu lagi dengerin

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hadjar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: jadi bisa menyebabkan kanker otot tumor.
1: Masa sih?
0: Aduh, gak usah masa-masa deh.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: jalan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya? Kolam renang.
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM.

0: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya? Kolam renang.
0: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
0: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
0: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kita masih dengan lagu-lagu hiburan teman kamu semua, teman radio semua di Cari-Cari ya. Ini juga malam ada apa yang teman kamu juga malam nanti. Gak jangan lupa mandi ya, udah pukul 19 saat 11 di Indonesia Timur, dan itu artinya kamu harus mandi. Ini pada mau keluar, pada mau biar nanti ngantuk langsung tidur, jangan lupa cuci tangan, cuci muka semuanya ya teman-teman radio semua. Cuma kalau kamu di rumah saja sekedar rebahan, kayaknya kamu harus mandi, makan langsung ya bermager-mager gitu ya, karena udah malam nih, jangan terlalu berat-berat.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: lagi gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cap dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

di Broadway.

0: memperhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Facelift Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

FM Yes yang terbaik kamu, satu lagu terakhir dari The Weeknd, Take My Breath Away, yang menemani produknya semua dan juga menemani perjumpaan kita di sore ceria. Jadi jika malam ini nanti ada KPL temani kamu sampai nanti ke siar juga. Saya Gunan Inga di 94.5 FM, RRI Kode Biar, yang terbaik kamu, silahkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai manja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja kau seorang.
0: Hei, bercangkul ni perusahaan bapak ni. Dasar pemandang, bukan begitu.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa kerja kau? Absen aja tahu, engkau sebelum bekerja.
4: Produ FM.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

masih di 94.5 Pro 2 FM di asrama terbaik kamu. Dan gimana teman-teman Pro kabarnya ya di malam hari ini ya. Tentu saja nih jumpa lagi nih bareng Rafael yang kembali akan menemani kamu nih teman-teman Pro 2. Menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Dan selamat malam buat teman-teman Pro 2, selamat beraktivitas di malam ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, yang dimana karena nafas yang diberikan ya untuk kita sampai masih ada di hari ini ya, itu tandanya kamu masih kuat untuk menghadapi semua badai yang akan datang. Oke, dan tentu saja ini teman Pro 2 yang akan menemani kamu di malam hari ini biar kamu itu nggak galau ya. Rafael ini punya topik-topik obrolan dan juga informasi-informasi. Tidak lupa juga dengan lagu-lagu hiburannya nih teman Pro 2 yang masih akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di malamnya. Tahu jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, jangan sampai ketinggalan dengan informasi terupdate-nya ya teman Pro 2. Stay tune aja ke malam, jangan galau malam-malam.

0: situasi as publik, ampure mengganggu. Rindu jenis ke perpustakaan, hah?
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Billy. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Billy. Saya kesana dulu.

0: dari kalangan kelas kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama jenisnya. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

update bersama saya Rafael Rendy. Ketua Wasi Apresiasi Aksi Trasiro Biat kelola 18 ton sampah laut di Pulau Owi. Ketua Wasi Indonesia sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Sri Tito Karnavia mengunjungi tempat penampungan sampah laut yang dikelola komunitas Trasiro Biat di Pulau Owi, Kabupaten Jasmempor. Dan kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela agenda wisata ke Pulau Owi untuk melihat secara langsung upaya pelestarian lingkungan yang telah dilakukan komunitas tersebut. Informasi kedua, SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak lepas 132 siswa PKL di 47. SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numpor ya resmi melepas 132 siswa kelas 12 untuk mengikuti pelaksanaan praktik kerja lapangan PKL pada Kamis 6 Agustus 2026. Program PKL tersebut menjadi bagian dari implementasi pembelajaran berbasis dunia kerja yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada siswa sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Untuk diketahui, 132 itu berasal dari 7 kompetensi keahlian, yakni teknik kendaraan ringan sebanyak 29 siswa, teknik sepeda motor 18 siswa, teknik permesinan 22 siswa, teknik pengelasan 15 siswa, desain pemodelan dan informasi bangunan 8 siswa, teknik konstruksi dan properti 6 siswa, serta teknik listrik 34 siswa. Para siswa

0: usaha dan dunia industri yang telah menjalin kerjasama dengan sekolah untuk mendukung pelaksanaan PKL. Dan demikian info Perdua Update bersama saya Rafael Rembu.
1: Demikian untuk Perdua RS.

0: berharap lo baik-baik aja nih kak.
1: Back after this.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edith Alma. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro? Hai seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Bara. Tadi belum ada kenalan juga.
0: Betul,
1: udah ngobrol di sini dan Mas Edith juga sehat.
0: Amin. Karena berarti posisi lagi Surabaya berarti ya?
1: Tuh, Surabaya, tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Tahu Gedangan?
0: Gedangan. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes,
0: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu, tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar itu sering terjadi di kota-kota besar. kalau aku bilang ini Surabaya Torrent gitu. Benar-benar Surabaya Torrent. Benar-benar. Alright, Bara Nagata. Ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya. Dia baru aja merilis single terbaru. Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.

0: Oh, wow. Wih. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Karena ya balik lagi kalau kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam chord segala macam.
0: belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Iya.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin.
1: Wow.
0: Seru, itu seru, seru.
1: Itu jalannya Tuhan kali.
0: Bener. Tapi oke, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu dulu lagi?
1: Pejuang festival kalau di Surabaya itu lomba-lomba musik aku.
0: Wow, seru. Apa tuh lu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya prinsipnya itu awalnya belum nanya.
0: Oh iya.
1: Gokil sih,
0: jernih gokil.
1: Oke. Dari

0: sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Waktu itu belum ya.
1: Jadi bertahapnya agak panjang. Kira belajar nulis itu dari umur 19 ya.
0: Oke. Itu pertama kali nulis tuh. Nulis itu lirik berarti ya. Itu dirilis gak tapi tulisan pertama itu? Oke ya. Kenapa gak dirilis bro?
1: Untungnya dengerin terus ya.
0: Oke.
1: Dari aku dengerin makin apa.
0: Iya sih. Oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu ya. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu kan akhirnya berani rilis pertama kali single. Kenapa tuh akhirnya?

0: Iya tuh, terlalu panjang ya.
1: Benar-benar.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, tulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang itu juga kan
0: ya, ya. Bener bener bener sama itu zaman itu ada itu tersendiri kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya.
1: Bulan Juni
0: ngerilis single terbaru berjudul Tak Tersampaikan. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, kulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya, 2 bulan sampai 2 bulan. Ini ada tak tersampaikan 2 bulan ya ini tuh. Aduh, ini bener, udah habis ya sekarang ya. Cepet banget kerasanya ya, udah habis. Gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru dirilis keluar 2020. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan.
0: Ada yang bilang gitu. Bener. Gimana bro, rasanya bisa rilis single ini?
1: Alhamdulillah happy, walaupun lagunya sebenarnya tidak boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang musik.
0: Oke.
1: Aku sebagai penulis dan menyediakan juga happy ya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Hal selain lah.
0: Oke. Berarti ini

0: Oke. Okay. Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
1: Duka itu sebenarnya tentang duka. Duka itu sebenarnya tentang sahabat.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuma berduaan. Dia tiga bersaudara, kejadiannya semuanya di Jakarta. Di malam jam 10 atau jam 9 kita tuh tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal. Jadi dia karena gak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka, berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu.
0: Lama berjalan itu pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Nah, betul. Ya, mungkin itu jadi perspektif aku aja sih.
0: Oke.
1: Aku melihat, jadi aku izin dulu ke dia, sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Cara aku Ega ya.
1: Minta izin, ini gimana menurutmu? Sebenarnya ini udah benar-benar merasakan apa yang aku rasain. Gua sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah sedih.
0: Pasti.
1: Cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak sakit.
0: Oh wow. Oke. Iya.
1: Nah, that's why itu.
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya ini harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku. Harusnya aku dampingi di penghujungnya tembus tahu itu.
0: Tembus tahu itu. Itu dia. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau itu terjadi tuh kayak
1: sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semua.
0: Benar. Maksudnya kayak wah, ini sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis soalnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena
0: benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuan itu juga lagi ini supaya sebagai kontemplasi lagi buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubung yang baik, berkomunikasi dengan keluarga yang di dekat atau punya jauh ya, masih orang tahu kita nggak pernah tahu aja sih,
0: ya
1: jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan.
0: Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan juga sampai gitu ya. Wow, tapi gimana ya, mungkin sebagai gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini, tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti melihat sudut pandang Mas Bara ke temannya Mas Bara kayak tadi. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat enak gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuma yang jadi triggernya aku bisa dapat rasa itu karena aku datang ke rumahnya itu meninggal, nah, itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada di Surabaya ya, maunya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-teman juga yang memang bisa datang di malam hari itu gitu. Tapi nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak mungkin di situnya sih itu kayak akhirnya ke-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi ya dapat nih akhirnya ya bisa bilang inspirasi gitu ya inspirasi juga jadi buat lagi ya.
0: Alright, kita bakal dengerin dulu ya tak tersampaikan dari udara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua ya, ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu kita seseorang yang ada di sosial bersayang gitu. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: FM LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin ke belakang gitu kan.
1: Oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung langsung kayak gokil sih. Karena kan udah baca press release yang sebelumnya gitu kan, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah bro, ini sangat menusuk gitu ya, maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener-bener. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara.
1: Jadi itu tadi sih yang paling aku harapkan juga, semoga kita semua tidak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang yang cinta ya. Itu sih
0: benar-benar efektif. Selagi ada waktu gitu ya, sudah selagi ada waktu sih, harus ada waktu,
1: harus ada waktu.
0: Bisa kita menempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang di dalam kehidupan kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga seperti awal cerita udah bilang kalau Mas Bara ini semuanya benar-benar produksi semua sendiri. Berarti semua musik di-tag sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih tadi lagu tak tersampaikan?
1: Kalau aku kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini ngisi drum, keyboard, gitar, vokal, bass, semuanya sendiri. Tapi itu namanya egois ya teman-teman. Ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh.
0: Iya, bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk.
0: Iya, maruk ya, rakus. Semuanya di rakus, sikap ya. Gitu.
1: Itu namanya greedy.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah.

0: bulan sampai 2 bulan lah.
1: Berarti ini tergolong cepat atau enggak dari
0: sebenarnya kalau pekerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
1: Oh iya,
0: cepat amat.
1: Benar.
0: Karena instrumennya isinya cukup banyak.
1: Iya,
0: lumayan lah, enggak yang cepat-cepat amat. Kalau cepat biasanya pernah sampai 2 minggu bisa.
1: Wow.
0: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
1: Oh, oke. Enggak. Apa instrumennya enggak banyak gitu ya?
0: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak.
1: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
0: Yes.
1: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Ya tadi bilang semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak gitu juga. Mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
0: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya Steven of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
1: Bener.
0: Pertama. Cuman kalau kalian semua agak budget, belajarlah ke orang yang profesional dia. Karena yang nggak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
1: Iya.
0: Betul. Langsungnya.
1: Benar. Mungkin kayak
0: bahkan AI pun nggak akan bisa ngalahin itu.
1: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
0: betul.
1: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain gitu kan, kita juga nggak tahu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya
0: benar-benar juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti nggak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu. Ketika aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu,
1: ini gini. Benar. Karena ya itu ya, balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasih sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
0: Ego.
1: Kan.
0: Ego betul.
1: Kita kan. Gitu. Jadi kayak ya menurut kita itu benar kok. Gitu. Tapi mungkin menurut orang lain, gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI. Gimana nih mas pandangan mas Bara gitu ya, kita lihat AI sekarang yang mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu, gimana mas?
0: Pandangan pernah nyoba ya, cuman pernah ada temen yang ngebawain, nah, dia ngomong, "Bang, kamu mau nggak kita take ulang nih lagu dari AI ini?" Kita mendengarin memang pekerjaannya bagus gitu, AI itu pasti flawless lah ya,
1: yes.
0: Kayak flawless banget, dan flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu, jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
1: Ya yeah.
0: Cuman kalau masalah yang sekarang ini mungkin di pasaran juga sih, aku tuh banyak berbicara dengan AI, banyak berbicara ya, mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak dokter saya itu pernah bilang, jadi gak kalau gak salah.
1: Iya.
0: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya dosen ini biasanya kemana, dosen ini biasanya gimana, itu masih sih. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, enggak.
1: Oke.
0: Mereka membantu bentolnya gitu.
1: Bantu lah ya, karena AI tulisnya itu untuk membantu.
0: Benar-benar itu sih, jangan sampai dia mengambilkan apa pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah ya, itu
1: benar.
0: Nah, kita udah tahu lah ini sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang, karena ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, gitu.
1: Ya
0: warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu kayak AI gitu.
1: Oh, okay.
0: ya mungkin memang persebaran di platform-platform yang di YouTube atau apapun itu cuman itu karena aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak kita bisa lagunya ini kan bisa di cover sama ini,
1: iya benar, udah
0: suaranya gini gitu,
1: banyak lah banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright,
0: jangan sampai begitulah ya.
1: Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan kayak gini.
0: Waduh, terima kasih banyak mas.
1: Bener. Karena
0: betul itu ya.
1: Iya kan, rasanya gak akan sedalam itu, bro. Iya kan, emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dari FBS itu gitu kan.
0: Oke, saya gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
1: nyawa. Punya nyawa, udah. Akhirnya nanti abis ini, bener ya, gak punya. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Buat kamu yang punya pertanyaan, langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin juga, kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu ya. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa? Dan dengerin pas apa?
1: Kalau sama siapa ya, dengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Bener.
1: Banyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener kan? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin Gigi Mix Mastering-nya itu paling enak waktu dia.
0: Oh.
1: Ya. Atau ceritanya disuruh lah.
0: Jelang malam gitu ya.
1: Atau jam malam. Sebelum tidur juga oke.
0: Karena mungkin kalau ya, malam
1: banyak
0: ya.
1: Mikir
0: benar. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya. Maaf ya. Gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah.
0: Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu ya.
1: Konsentrasi aja.
0: Bener. Itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi, yeah. Gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan.
0: Penting juga.
1: Penting ya.
0: Tapi jangan berlebihan. Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking. Menemukan solusi gitu ya. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya?
1: Pamungkas juga.
0: Pengen nanya aja gitu kan, sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa?
1: Gak apa-apa.
0: Sebagai musisi yang baik gitu kan. Apa ya? Oh, mungkin pengen kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa lagu-lagunya ya populer pastilah ya.
1: Gitu. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita, karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Sehingga sekarang itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan terutama mungkin lagu itu juga lah.
0: Amin. Ya, benar sekali gitu ya. Alright, tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa?
1: Sebenarnya minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di spill nggak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di spill.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase dulu. Jadi sebelum ketemu istri itu, kan harus sempet joglo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb so love with someone, jadi emang masih rasa aja. Jadi banyak melakukan kegiatan yang pokoknya mana aja lah, naik gunung, dekat apapun itulah. Itu jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Oke.
1: Okay. Hidupku aku menulis.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis. Ada platform dengan topik.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis, tapi jadi hanya aku tulis ini. Ternyata aku tarik lagi. Jadi aku pulang. Kayaknya lagu ini memang harus dikatakan ke orang-orang dan juga sih, judulnya Afraid to Fall. Nah, tanggal 14 Agustus kalau nggak salah biasanya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Nah, semoga enjoy.
0: Yes.
1: Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Walaupun liriknya Afraid to Fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya, judulnya benar. Masih jalan. Kalau orang lagi nanya, oh, ini saya nggak punya pacar sih, ini logo untuk ini lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih?
1: Dari siapa namanya?
0: Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Bara Nagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa?
1: Jadi lo tuh sebenarnya genrenya apa?
0: Kalau dalam bermusik,
1: mungkin bisa dibilang tetap pop.
0: Tetap pop ya.
1: Benar tuh pop ya. Khususnya pop. Pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan seperti bilang John Mayer gitu.
1: John Mayer.
0: Siapa lagi loh?
1: Kalau yang influence itu Put All This In Me sih. All The Wine. Kalau gitu.
0: Oke.
1: All The Wine.
0: Queen. Wow. Lumayan oh, apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih. Mungkin zaman-zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu ya.
1: Benar.
0: Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lugis, kemudian ada Bang Sui juga. Karena sedih, sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh.
1: Wah, sorry gitu. Internetnya anu lagi nih.
0: Awan.

0: Alright.
1: Selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama dan terutama sih apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Di liriknya
0: bisa dicek di mana aja YouTube-nya?
1: Bara Nagata.
0: Bara Nagata.
1: Semoga muncul. sama doain juga semoga ada budget kalau bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Oke.
1: Di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Aku cukup aktif juga sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow.
0: Sharing
1: ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2, terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa
0: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Pro 2.

Oke, dan nomor kedua ya, kita sudah ikuti MLC yang kita live check ini buat oleh Kaibit, dan juga tentu saja dengan Bara Nagata yang ya yang telah menemani kami di nomor kedua dengan opsi dengan topik-topik obrolan yang sudah diobrolkan tadi nih ya nomor kedua. Jangan lupa juga buat teman-teman Pro 2 untuk selalu merequest ya lagu-lagu dari Bara Nagata, dan juga kunjungi nih channel YouTube-nya. Channel YouTube Bara Nagata yang balik lagi bareng Rafael, kita di cerita penutup hari ini ada Pro 2, dan tentu saja ini Rafael masih punya beberapa beragam informasi nih yang mau Rafael bagikan buat kamu dan Pro 2. Tahu jangan kemana-mana, jangan di channel kamu, stay tune bareng Rafael di malam, jangan galau.

0: bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: cegah sakit gigi seumur hidup.
1: Bagus tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
0: Aduh,
1: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

ini Rafael punya satu informasi ya dari timnas Garuda. Herman mengingatkan Singapura ya, kalian hadapi tim terluka dan sangat lapar. Pelatih timnas Indonesia John Herman ya, dia mengingatkan Singapura lawan skuadnya pada laga terakhir grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat 7 Agustus bahwa mereka akan menghadapi tim yang terluka dan sangat lapar. Setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam di Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor, Herman memastikan Indonesia akan bangkit dan tidak akan main-main saat melawan Singapura. Ya, pasal kekalahan dari Vietnam ya, ini menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Pasalnya, hal tersebut memperkecil peluang Garuda untuk menembus semifinal. Indonesia sendiri kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 3 laga. Singapura ada di peringkat kedua dengan 7 poin juga dari 3 pertandingan. Di bawah pemuncak klasemen Vietnam dengan jumlah poin serupa. Untuk mengunci tempat di 4

Herman juga menyadari ya, Herman menyadari kekuatan Singapura di atas tidak semenakutkan Vietnam. Tetapi ia menegaskan bahwa setiap laga mampunya setiap laga itu mempunyai tantangannya yang berbeda-beda. Dan juga dia menyebut Singapura adalah tim yang kerap memamerkan kombinasi dengan melibatkan

Agustus nih teman-teman berdua. Itu di Stadion Jalan Besar Singapura pada hari Jumat. Nah, kita akan menyaksikan bersama-sama apakah Indonesia akan mengalahkan Singapura dan lolos ke semifinal ataukah mereka akan seimbang atau mengalami kekalahan yang sama. Kita nantikan bersama-sama. Dan jangan lupa untuk

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma ngetik doang. Kerjanya.
0: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udah. Ntar begah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 bulan. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diketahui

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Lolo, kau udah rapi sih meja mohair?
3: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering

itu. Seharusnya kita bekerja itu dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut murah?

0: masih di 94.5 Pro 2 FM di asrama terbaik aman teman Pro 2, dan tentu saja masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Nah, teman Pro 2 tidak lupa juga nih, di malam hari ini Rafael punya tamu spesial nih. Iya. Nah, kira-kira siapa ya yang hadir di malam hari ini untuk menemani teman-teman Pro 2 juga nih, menemani aktivitas kamu? Dan ya, kita langsung saja nih, kita kenalan dulu nih sama Kak Lefty. Halo.
1: Malam Pro 2 juga, apa kabar malam ini ya?
0: Bareng Lefty. Iya, bareng Lefty. Dan juga ada siapa di sebelah?
1: Ah, iya, di sebelahnya ada suaminya saya.
2: Kamu dulu yang?
1: Hai. Kalau ini kita buat rame aja ya.
0: Iya, buat rame saja. Buat ramai studio di malam hari ini. Ya, siapa tahu mungkin teman Pro 2 juga ikut ikutan ramai gitu.
1: Iya, gitu. Karena kebetulan kan malam ini ya, studio masih terlihat ramai banget loh, kata Rafael.
0: Sangat-sangat ramai. Ini Kak Lefty ini posisinya sekarang ini sebagai apa nih?
1: Maksudnya posisinya gimana dulu nih?
0: Ya, karena gini, awalnya tadi tuh saya tidak langsung memperkenalkan Kak Lefty sebagai ini dan lain sebagainya gitu.
1: Mungkin kalau sering teman-teman dia dengar ya, lebih ke tamu kita. Iya, kalau biasa gabung ya tamu kita pasti mungkin dengar suaranya Lefty juga. Kalau misalnya dialognya tuh yang bertugasnya ya Pro 2 Nabire gitu ya.
0: Dari Pro 2 Nabire. Wah, ini kalau buat saya sendiri pribadi, wah ini saya ini kayak sangat bersemangat sekali, shock, kaget, kayak gimana ya, linglung. Jadi secara tiba-tiba loh.
1: Iya, benar.
0: Kayak dijatuhi bom nuklir.
1: Karena ini dari jauh-jauh loh. Iya. Pro 2 Nabire langsung ke sini nih.
0: Langsung ke sini, jauh-jauh.
1: Iya, sebenarnya sih udah dari beberapa hari kemarin ya, Kak Rafael. Pengen banget main ke Pro 2. Pro 2 biar. Tapi karena lagi sibuk, ya udah nanti aja besok sebelum berangkat balik lagi ke Nabire. Sore-sore main di sini aja.
0: Yang kebetulan ini sudah mendapatkan kesempatan untuk main-main di Pro 2 FM dia teman terbaik kamu di teman Pro 2. Nah, ini jarang-jarang terjadi juga nih ya.
1: Benar ya, penyiar dari jauh ya.
0: Iya, dari jauh, dari seberang loh.
1: Iya benar.
0: Dari seberang tiba-tiba ya nongol di sini. Wah.
1: Ini gimana nih kabar Kak Rafael?
0: Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik sekali. Sangat-sangat luar biasa baiknya.
1: Ya.
0: Ya, terus kalian berdua nih kabarnya gimana juga nih?
1: Puji Tuhan sangat baik banget dengan Rafael. Pokoknya seperti yang kakak lihat di depan matanya kakak.
0: Oh iya, betul. Apalagi saya lihat ini kayak terlihat sangat bersinar sekali di malam hari ini.
1: Iya, ya bersinar di situ.
0: Ini semangatnya ini karena apa dulu nih?
1: Yang pertama, saya semangatnya itu karena gini, Kak Rafael. Iya. Kota biasnya.
0: Oh, karena kota bias. Apa ada sesuatu begitu di kota
1: bias? Walaupun nanti baru beberapa hari kesini ya, tapi kalau dilihat situasi kota bias itu rame. Memang sih kota Nabire rame juga, tapi rame, nyaman di sini tuh kalau menurut saya sendiri.
0: Jadi apa nih sedikit perbedaan dari Nabire di India? Ini nyamannya di mana nih? Berarti, nyamannya di mana nih? Aduh.
1: Nyamannya mungkin di Nabire itu kalau siang ya.
0: Siang.
1: Panas itu wow banget.
0: Wah.
1: Tapi kalau di dia siang itu panas ya panas, tapi ada anginnya gitu.
0: Jadi kayak
1: jadi ada rasa kayak wih panas banget, gosong enggak. Ya. Terus yang kedua, perbedaannya memang sih di Nabire itu ada ikan, tapi lebih segar ikan di sini ya. Ini baru pertama kali Lefty cobain belanja ke pasar ikan. Dan cuma kak, ini harganya murah banget, ikannya tuh seger-seger banget loh kak.
0: Jadi buat kamu nih teman Pro 2, kamu juga harus bangga nih sebagai rakyat kota Biak.
1: Iya benar.
0: Sebagai penduduk kota Biak itu kamu juga harus bangga nih karena teman kita yang dari luar saja bisa datang sini dan mengakui bagaimana keadaan kota Biak seperti apa. Mulai dari makanannya, ya kan kayak ikannya karena sedikit beda nih rasanya yang di sana dengan di sini gitu. Jadi kamu juga harus bangga nih Mompro 2, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya.
1: Benar-benar,
0: kita lihat
1: juga ternyata bersih.
0: Bersih juga ya?
1: Iya. Indah banget juga, jalannya juga. Pokoknya kalau di sini tuh kalau itu selalu bilang kayak Ian ya, mungkin sering dengar suaranya tuh.
0: Iya, betul. Iya, kayaknya seperti itu. Ini kayaknya saya harus poni sini, ya Bang Ian ini. Bang, kamu, saya check out.
1: Okay. Terus apa lagi nih,
0: Kak? Tadi pas di Bisan itu apa lagi ya?
1: Oh iya, dia. Terus yang berikutnya nih Kak Rafael, ini yang bikin nanti kaget.
0: Apa ini?
1: Makanannya
0: ini
1: banget.
0: Wah, murah. Ini selisihnya berapa persen juga, Pak?
1: Berapa ya? Pokoknya kalau mau dibilang sih mungkin 60%.
0: 60%? Perbedaan makanan di sini dengan sana 60%. Wah, kalau 60% buat saya itu, wah, sudah cepat sekali.
1: Di sini berarti sih kan ya ternyata ada makanan yang jualannya itu kayak terdua gitu, harganya murah.
0: Murah.
1: Tapi tahu, kayaknya kita kebetulan promosi. Intinya jalur 2 RRI.
0: Oh iya, betul.
1: Pasti tahu.
0: Iya. Apalagi kan kalau cuma di dalam studio kan pesan apa Grab atau gimana aja. GoFood aja lah.
1: Iya.
0: Sampai. Wah, selain dari ikannya enak, makanannya juga murah, terus kotanya terlihat bersih. Tapi kalau bilang kotanya bersih itu buat saya itu kayak
1: biasa
0: aja.
1: Oh iya, karena mungkin udah lama ya tinggal di sini ya.
0: Oh iya, ya juga ya. Ya emang sudah jadi
1: apa ya? Emang secara saya semua foto itu kan tetap wajib banget menjaga kebersihan.
0: Iya, iya. Pokoknya ini amazing sekali ya nih atau Mompro 2 karena kita sudah bareng Kak Lesti ya yang datang jauh-jauh dari Nagira nih sampai tiba di Biak dan juga mengakui segala sesuatu yang dia temui nih Mompro 2 di Biak, mulai dari lautnya sampai ke darat, sampai ke penduduk-penduduknya juga nih, tata kinerjanya dan lain sebagainya. Oke, nanti Mompro 2 kita akan balik lagi nih ya, kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi nih bareng Kak Lesti dan juga
1: Edwin.
0: Iya Kak Edwin, aduh ini dari tadi ini kok diem banget dari tadi.
1: Mungkin masih ini sih, masih ingin menyatu dulu nih dengan RRI gitu.
0: Oh iya betul, beradaptasi dulu.
1: Iya, beradaptasi dulu nih.
0: Iya, oke nanti ngobrol dengan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kabarnya teman-teman, masih di Pro 2 FM Jaksel Aman Terbaik Kamu, dan juga masih dengan Kak Pasti dan juga Kakak
1: Efrin.
0: Iya, Kak Efrin. Ini kalau ngomongin soal kepabian nih ya Kakak, ini sudah sampai di mana saja nih? Tempat wisatanya gitu.
2: Kalau dari kemarin kita apa ya, referensi itu pastinya yang pertama pantai yang kita kunjungi itu Anggopi. Terus tapi pertama kali injak pantai Anggopi itu kan lumpak, jadi kabur juga. Karena pantainya itu pasir putih. Itu yang kita kunjungi.
1: Airnya jernih.
2: Airnya jernih, benar. Terus

Waduh, ini kita masuk kemana ini? Oke, okay, Ratri.

Welcome to the Just News, kita mau berdua dengan beragam lagu hiburan yang masih tetap hadir sampai nanti ditutup siaran. And saya dan juga Kalisi pamit ya. Pamit di malam hari ini dan juga dengan Kak Refrain di malam ini. Ya, nanti see you next time guys and bye-bye.

0: that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
1: One of them. This is our gang.
0: Aw, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solz memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sampai browsing, ujian online juga kok. Ini baru terasa ngantuk nih. Merem bener ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, pulang kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Band Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Band Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Band Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan

like a...

melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Apa sih ganggu aja?
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

Pro 2 tidak terasa nih ya, sudah berada di akhir perjalanan kita nih teman Pro 2 di sepanjang hari ini yang sudah menemani kamu ya. Dan lagu terakhir sebagai penutupnya teman Pro 2 Bernadia, satu bulan ya. Semoga bisa menghibur kamu nih teman Pro 2 dengan beragam lagu hiburan yang sudah menemani kamu ya, menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Dan juga mohon maaf nih buat teman-teman Pro 2 juga ada salah kata, salah-salah yang terlanjur terucap ya di malam ini ataupun di sepanjang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang stay on Pro 2 FM ya, di sepanjang hari ini yang teman-teman tahu dimanapun jaga kamu berada. Pokoknya semoga bisa menghibur kamu nih teman-teman Pro 2.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
2: Oke.
3: Teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Siapa dulu tidak?

Sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata?

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
2: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
2: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan,

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Kode Update bersama saya Rafael. Informasi dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG resmi merekrut gelandang serang timnas Prancis Magnus Agliocci dari sesama klub Ligue 1 AS Monaco pada bursa transfer musim panas 2026. Masih dari dunia olahraga, Asosiasi Sepak Bola Eropa UEFA menegaskan ancaman boikot terhadap kompetisi-kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia masih berpeluang terbuka.

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Yo, dan masih di 94.5 Pro 2 FM. Dia keamanan terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman Pro 2, dimanapun saja kamu berada. Ya, pokoknya di pagi hari ini bersama Rafael ya, yang bakalan nemenin kamu nih teman Pro 2, menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Ya, selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2, dan juga buat adik-adik yang mau berangkat sekolah, ingat ya, harus cepat ya, jangan sampai terlambat. Dengan beragam informasi ya teman Pro 2, pastinya akan Rafael hadirkan untuk menemani kamu dan juga topik-topik obrolan yang ya, akan dibahas nih, mulai dari dunia olahraga, entertain, dan lain sebagainya. Oke, jangan sampai ketinggalan nih teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan dengan informasinya. So, stay tune on Pro 2 FM, dia teman terbaik kamu.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hadjar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

lupa untuk semangatnya nih teman berdua. Untuk melaksanakan semua kegiatan kamu, melaksanakan semua aktivitas kamu nih teman berdua. Ya buat yang di sekolah, yang mau pergi bekerja dan lain sebagainya ya, yang mau pergi berolahraga, pokoknya yuk ditingkatkan lagi nih semangatnya. Dan apapun yang membuat kamu down ya teman berdua, ya mau bilang dari perkataan orang dan ya dan lain sebagainya, jangan terlalu dipikirkan ya teman berdua. Pokoknya jalan saja dengan apa yang ingin kamu tuju gitu, dengan jalan kamu sendiri. Tidak perlu untuk mendengarkan hinaan dari orang lain. Karena gini ya, B.J. Habibie itu pernah mengatakan, ketika seseorang itu menghina kamu ya teman berdua, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini tuh mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu. Bahkan ketika kamu itu tidak memikirkan mereka. Jadi yuk bentangkan sayap kamu dan bergegaslah, karena ya karena ada sesuatu yang menunggu kamu di depan. Saya jadi Prodo FM Biak Method. Saya jadi Prodo FM Biak, teman terbaik kamu nih teman Prodo.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Don't you see how I feel?

gini, Rafael punya satu informasi nih ya, yaitu menang dramatis Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026. Pesepak bola Persebaya Surabaya Ramadan San

Pananta ya. Ya, berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Persib Bandung pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar Bali pada Kamis 6 Agustus 2026. Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026 setelah menang atas Persib Bandung melalui adu penalti.

Aduh, selamat nih ya buat Persebaya Surabaya nih yang mengalahkan juara bertahan Persib Bandung. Sang raksasa ya di Liga Indonesia nih nomor 2. Waduh, Persebaya Surabaya menang dramatis nih ya, menang dramatis atas Maung Bandung. Wah, ini pokoknya selamat nih. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar ya kayaknya buat Persebaya Surabaya nih nomor 2. Oke, dan tentu saja itu memproduksi Rafael masih punya beragam informasi lagi yang bakalan tetap Rafael hadirkan di ruang dengar kamu. Tahu, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu yang tetap stay jin bareng Rafael. Di mana kita di Pro 2 FM, di Aksoman, terbaik kamu.

teman-teman pasti mengenal burung garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaan ini. Ada beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Hadri. Burung garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pradua.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: buku-buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga dan memajukan negara. Beberapa kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, membela negara, berpartisipasi dalam politik, menghormati hak orang lain. Nah, dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membantu memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

0: menyeburkan abadi. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kasih ku ayah ini. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sombong.
1: Mama, ini kuburan ini tidak serentak.
2: Apa yang kamu lakukan ke saya itu?
0: Atau ada yang salah sama omongan?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Ibu, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi, teman Produa.

welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?

0: the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: tolong dong di print laporannya.
1: Oh, iya, bentar lagi panggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R? Laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Kim aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang berbicara cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan bergeser.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, teman teman brother, sudah terasa nih ya, kita sebentar lagi akan memasuki noken, waktunya kita ngobrol keren. Daripada sendirian bengong-bengong aja nih teman berdua, mending sini kita ngobrol bareng. Anyway ya teman berdua, kalau lagi sendiri tuh biasanya kamu mikirin apa sih kalau lagi sendiri gitu? Mikirin masa depan, beli rumah, atau masalah job, pekerjaan, atau tugas dari sekolah atau kampus? Atau mungkin juga mampu untuk buat dia nyaman tapi hanya dianggap sebatas teman?

ngobrol daripada mikirin yang aneh-aneh nih atau ngobrol dua. Ya, sini bareng Rafael aja nih, kita di Noken, waktunya kita ngobrol keren. Dan jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan untuk ngobrol dengan obrolannya ya. And stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.